0: e dumetse mehala ke bona ya panyapanya ka dikanta ka ofela ke utlwe bona ke thola mang le sedi haleo
1: mmaletswake
0: ntate we
1: ke ntate dibata le ke mona pela Florence
0: ntate dibata
1: ke
0: phetse hantle ke phetse hantle ga itsedi yaka ke tsebe wena tlhe wena
1: ke
0: bosung ntate dibata butle ke swae noka
1: a go swae fela ga nyanyana fela e seng a golo ga nyane fela o the ke tsebo chipoa fela monga ka letlhakogeng fela
0: ga dibaje
1: dani o ne o tala kgalene re le madimontseng a ga bošaba le ge ja batho ga ke lešhebeng ka mosolola ka moso matsoo kuthokwana kela kwetsedinaka e dišhebi tseo dimo wa tlaka mabike a thala ka ditaka ya shebi tseo dišhebišeng jaaka odimo pentong ya ditaka o tsora ditlase dipuri ditalatala letswapong badisa ba tsona ba talatala odimo a thotao ga ipaka go fatshele ya senyeya ke motho a itewa ke ato a itsheba ke mosiarintsa ntse ke maatha ke mosiarintsa tsa majesi tsa mogobalela ke be ke tlo tshwara ke ntsha bagati batlatshenyana motlhamo ke tloa gona lekgaro nna ne ke lempudi ke lempaga ke raka tentha kona sa ba segaoa tsekatseka dumela ngwana a bo ba segaleng yamalao ya lekgaba thabeng ka jelo le jele diketile e setse e solola lohatateng mohuri a lekaleka dithabeng bontate a se mohuri ke pela tobole tsangetsang ka pele masimong jale naka rapanyamatsane le godimong kwa ba leo diaposo ya yang ka be ke nka pene ke ngwela legoro ke ngwelela matekole godimong kwa ba ke ge matoko isang matlho ka mokgamola rethuteng teng jo balang ka ntha setlhopha ya ba tlolela re tsona dikgwele mabolongo ka tsekatseka gantsha mmala o ka phatleng o maotong o tlo tsa dijadiga tsa botso tlhatlha ngwana motlhangala phakitsa ka pele o tlo tlhape o dule ka mosolole mapodisa ke a batla monatlo o tswaga o tlhape o dule mosolola ngwana motlhangala one mosolo ga je le batho o se ka iketsa kgomo mantena le kgomo ga e kgwathe ga o ka e kgwatha ka baka matlhomora tshwanela kuna le ngwana maswenyane ke palo dikgang ko kotwa ntheban bubuan kgomo le batho se ke rona ke santsa le buu ntho a lata ga thota ntho a ntsha borala dikolo dikgomo ke tsela ka kgotlong palo di dieme ka dijoko le ditšatane foko senye le makgwa dipana tshimongkong sa isa diphagogo ke bua ke le mokoya motona ba tamaen mabamabama ga kgotsise ka ke kwena e tlhapa e tlhape e theo sa madimo e tlhapanye le sa madimo bana mošanyala wa seng katane o senna bila tulo sa kwa tempatšane tulo sa kwa tempatšana sekelo disenile ke bašanyala sedula ke banna ke gopola motlha monena tsena le difalelata baputswa le difalelata baputswa o falelatholetse kgolobogakoboga bašamole le ditheo sa dibitsa motajoloba ka banna ba komponi ke tsa ke joke ke gopola motlhamolela ke ke tsatile tsatlana ngwananyane motletletletlatla ga setlatse motseng ore o thonga ga ga mapulane ke re gatlile ngwananyane motletla ga setlatse motseng ore o thonga ga ga mapulane ga tlale maotsopeteng sa ke yona tulodi ya metsing ya ganta siwa ka bo madimabeo yane re ntapama motse ya ga mantsiniwa tsati ne re tlhatlhamela ntšhaba ke la ka fumana se kentse mo ke tshwara maotong mora tshwa ka ntlhamumela ka banna ba kompone sa ka motlhankana pakisa go tekwana mošhala esomane ke a bona ya motseng o teng ga ka mapuliano lo nsobedisa bothata ngwana ka o tekwane ke tlo ruta moteto e tle ga o fitsa oa motseng o teng ga ka mapuliano botsea ntlo tsa o tletse bo fumana ntlo tsa o tsamaya ke anane batlabata le naledi ya mesoga bone ka ona masiasile mokoko o bakonna ditlabaneng ke antle mme
2: thank you.

Yeba unya basa u Akiri khale ba re wena aneba o phumelela Muji motri sisa thorono fa zwa bathung Ai Mentimenta teng ga ke tsetse Tshwaga le bota, penya tsitsi. Upa! Bona ka shwa we.